0: Sering si roko mongwane Mengu mengu Sering si roko mongwane
1: Re batle magapu
2: A xin thwela.